pia lei le thang van ti hla kan ngai thak tak su tu kha ti van lal mangai mangai ani am han moi vong vong em pia lei le thang van tu nge pia lei suni nga tu nge thang van zok yang le tro ke chu pia lei kan ni zok don wani o ka tia ma se ka ngai tu chang thang van po kha kan ni du zok deu thau bok si ya chu van chuan in o kha ka chu in du than na a ke chu chu karan se khal deu reo chuan in kan hla top na ber tur tun segment atan kalung dum hun RJ's choice tana top na ber tur kha ani to awangin in sms te hi ka char zo fek du si a kan char phutanga chani na top na ber tur kan ngai tha zom don ania elzit sail hianin mp moi hlom lutuk hemi ma ami kha ka du zual katlan laklo a kalo om rengi haronti a e khai singnun dai ri khai lo du kur hlam kur diam diam ni mo elzit sail lo chanin o inran du chawzel don atop kan khar tur phe hi so mitwit lo tur khanin loin dang deu don ania chuan uruk te winin lo ngai thak chun zom zel don ania in tan gran hlan mul mul kati kha chani mat luanga mission veng hianin ke ni chu miss arjenung nungin nen soi bai thekani to la